Ada kerbau pot yang ulah bade ke, tamon mau ni amat dia ulah nol. Ayo sesuatu. Sesuatu nol nega. Jalau awal nol ti, ni pun dia ulah nol. Ibai ni kerumpa tu.